0: kon ang power ni kong ang manuyo ng alilo ka kamalo ka kamapo ba yaku la o mai yawa ko ba yung pawai wang aliyang amal yung kaasik yera ito ba ayay ay wali yung alu kaasik wali yung aliyay yung kung ako ay ma karo yung kuan masopoyeri yawa ay koko ng masangat kaniya yawa yang bawa bunga kan mulai like kiki mako bawa ni. Ya, ay, lalu aku mau ni. Oh kiki orang ni lah, ni mana aku kau ni sokin, apa iba dia lupa, oleh si lesi. Ia mana mau ni mana kalau trust lesi lesi, ah, kalau kongu lesi kah lesi, kalau kongu kama kengar, kalau kongu kengar kama, siapa malam malam. Ya, ada semua. Ya, nak pun aku ada kira. Nama aku sih longa lupa ye longko dua. Tapi ngah, itu aku kemari isi kema. Kira, ya barang aku ye lupa kok ya. Aku orang asli lah, kena kau mai. Ok, isi kua. Ya, orang ni mau kiai wah kua. Ani dua. Ya, isi kua. Elai ram kua ngah oleh lupa.
1: O tu pul mele ole o tu pul tulo wa fa la vetu o tu pul mele ole witel ta ma fa si fu lo fana
0: a wi ka ka ma o ke ka un fai lo fana o ke ma a oila o ke ma a wi ka wi ya ma ke ka ma ke pisa wa o ke ma o pe me o ba ya so la lo ora nga sa mo ai ka lo king ai ka lo ka ma sa re ya pe ma ku ni nga ma o ya ya, o saulo na yai, o saulo ini, awi kala, oke apa pun kuai orang punya, aika awi kalo, ya, oke makin pisama awam makama, akhir kai kaya, oke macam apa ngapa, ya ini ngapa yai, uang perlu apa, apa beri ari, ya, oleh cuit kai kai, ikat kama, apa sih kurpa ngap, ya, apa ikai lo, ni nahu. Mengira lawan ayahnya, aku akhirnya wafai oleh ayahnya siapa ngau, kama merungkup, orang mau kama, itu sama, siapa orang kini kami, orang mau, hari malam-malam ni si ngang hari siwal, kau bayi-bayi pak sama orang kini, yang pilih ikan, yang awi kalai, oh siapa, siapa apa ni?
1: I'm going to get my mama.
0: Oh kaya, akalangu awas aku dia, aku mau pelak, akalangu ada lagi, ya macam kiri dek pola ada mungkin
1: orang. Kalau segi saya fikir orang anggu ya malam malam ya.
0: Ia pama kalan dia, yang tak tengah lagi yang kaya, kalau orang kaya, orang kaya tak kiri, orang orang itu sama, orang makwapa, ya so kah makwapa ngaji kompas, apa ya lagi. Ibu kau mulai pulak pekuat lebay kompas, kompas itu ini. Mau lagi ni, kita buat mungkin ala sang, kerjanya apa? Kau ini salah, kau ni ini salah kupi, ala salah ibu. Saya buka mana? Oleh pokok kau ingat ni, kau apa ibu mampu tak? Iki kau kalau esengan buih, kalau kau kira esengan buih. Wah, ini kepisah pada ego. Wah, orang ngah, tapi ngah. Oh, mau kau kucak tengah buih, mengku kepisah suami ibu kau, yang umalai. Ia waktu ni pakai gaya ini yang umalai, ya umai pemai, okay sendiri mai lokin kiki mai nana. Can you come and pick me up off white? Mai lepoh misa lo ke mama lo kira, yang waktu lola ia pakai. Tapi mana lo ke misa? Ya umai lola, apa saya? Ya alulis kini ke mana lo? Kaki ke ia supaya mai rawan pasal mai alul puni lo. Saulon, iyo kaya kuro kuro wa. Aun yata kaya upo nga saulon nga yon na nito. Ay kipule nga yon kinemaw kipule yon kipule mai. Wala nga. Yaa, awo.